0: Terdandiwat
1: Sengat Simbu
0: Amtuburan jarak satu tegi pesukun